1,2 MHz ini yang. Teman yang tidak fatih atau ada dari dia dari Solo dan Beto Bosira lili bawa fans radio liber dari Serah Otusi atau J tentu hari larang. Ia diaspora nebe mak babain sempre akompanya lius live streaming pagi di Facebook radio liber dari Dili live TikTok ini yang amnya ada dari dia dari Kemanik dan Beto Bosira bom aktivitadis. No, ini yang sampai bye bye guys. Ini program Bibang Solo sef oportunidade bahirak nebe karak-karak request dan bosan musik favoritu atau dedika ba ita bosan ya kolega, familia, nama sta bosan ya sponsoring. Lili bosan nebe koras nih ya diaspora. Kalau sih sense saudara sih ita bosan ya sponsoring ya Timor. Bela request musika. Okay, no ita bosan bela musik kalau komentar ya live streaming pagina TikTok, nama sih ya pagina Facebook Radio Liber dan Dili atau request ta bosan ya musik favoritu ya. Teman yang nafatin ada dia kita buat ta bosan ya hotu bom aktivitadis no ba mau gamper wang nebo koras ni sia kompani hela yang tidak der dia bom aktividades bom trabalho ba lorong ohin li lorong primeiro ba ya semana idan ini yang ya. Oke, nebe turma itu sebarona lai musik abertura hene husi Krista yang ti kolobor hamora hanya titlu tebe hamutuk.

Okay, jdeme nějaká muzika, hned trochu mu tu konohu si Crimson, Kloforo, DJ Noise, Hasan mu smí tyho nětě tlo falu mi, nebo Kloro ne tebe tu kusonou limu sa dolu resing lima, no jen teď pěr enjoy to bol si rejha dader sangem. Tebo nejno fatih a to dader dia, kde je solo, kde to bol si raba maon dariu, nebo má ke rýko z muziky, ne zo muziky, kde nejsi dok download, kde bylo trochu muzika selgne. Nebe der diak no fatin et baita bos sira hotu nebe max na fatin stay no race KSL ne de bon dia bing oke okay, bon dia mosh mau 138 ne de bon dia oke okay, bon dia bimbo mambo bon di nebe na fatin der diak baita bos sira hotu kari kala la to bos sira nyati vidare sho ke bom aktividade no para pinch besir nebe maka ohin lorong graduation para pinch baita bos sira no espera suceso fatin heta boa serania ita boa serania futuro e mai ita boa ser remata na passo de mai be ba oi ita boa ser persija dia dia klutang ne be parabéns ba Universidade Oriental Timor Lorosai ne be maka ohin realiza serania graduação e SSD ok parabéns be ita boa ser hotu sucesso na fatin heta boa serania esforço hotu ok e nei comentários simang len ne yan wai o ya yan wai wai phone mak Maun hasoro malu, maksudnya samong leo, ha? Hasoro malu maun lusane, ha? Sedap mana? Lahetan kita hasoro malu sekarang, ha? Diang-diang kita sedap. Padahal kita sedap hasoro malu, dari sana sedap hasoro malu, saya hasoro malu, maybe orang lain sedap kita. Lepas favor deh, Lepas leh, lekar. Okay, terima kasih barona musik, aku sipai ti, kalau baru Crimson oya titlo, maun oregador.

Ok, tie, kde na Mike muzika, sa lukto antaro na hamuto kono si pa tire strado kolo boro Crimson, hoye ditlo mau no regador, el sang regador tena. Ok, Loria na ita bai hatu ku sono limitro no racing, ida tamane. Na fatia to de dia de solo bebe to posira lele bol fans radio liberdade strado to sia to je tanto here larang i ha diaspora ne be mau sempre acompanha ya ndinga de dia pa mon jose espiritu ne be koran se acompanha ela Mos dari dia bom trabalho balorong ohing ini yang mong Nelson Piedade dari dia kon sai los palus dia kalai no mos ba mong Nel Vidar ne koras de iha UN Italy Central de ma kal realiza hela studu visit pa me studu visita pa media UN Italy ini yang oke okay, dari dia bom studu hene ba sucesso mong doma ni den bon dia Santina Emang yang noin hanya sama Santina kan lusa, kan yang logat mana sama Santina. Maybe Lapa tidak sih, logat hanya selapa tidak tanpa amil yang kita deh, tapi bunuh kau Jadi, dia kela. Importante lah bela karsa lah emang, oke? Nama ada dari dia kira tiba-tiba bos sirah hotu, nama kesana Fatin Stey, mau ngadri, no sirah nama emang korangnya punya kompanya, mau ngarawushu, dari dia kira kemana kira tiba-tiba bos sirah, bawa mau aktividadi sepuluh orang ngohin ini ya, mau Nelson Piedadi, pesor. Oke, itu sebarang tentang musik, ya usi Marvi, hanya titlu hausnya, ya masih kekanek.

Die, kiedy ma kiedy muzykę usłyszał, wiechał ja tytuł house, ja nie maskę kanek, muzykę nie letra nie mai hoi tarak los nie gra na kon hoi tarak. Oj, sa zonem nie fung ale. Serem fung to hi kanie fsona, se serem fung de fung de puru timor nie diek diek ale nie gra. Okay, ini mereka musik ini betul orang mau tu kono loro yang dari tempat tu kusan nulu lima tu nulu racing hitu. No bayang smile lama kerja si akompanya. No mau Antonio dia hor bangira he tong oh he fomento. He sa fun lele sa wis haba fomento basore menyuang manis sir hene bam. Okay, ini betul dari dia kau mau Alme, no mos ba mau Amanu Oliver, na all sir selalu kerja si akompanya hela. Antonio e Mong Efigenio e anti da der dia da solo per beta vostra cari cala alta vostra attività e che bomba attività e beta vostra auto la otro vai anti solo rete vostra barona musica salu cane ne be macana nu husi Alcatraz o intitolo aeroporto Comoro. Hai doc.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velosi dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

quería que era más que música. No me trono mucho con ojos de Alcatraz. Soy del aeropuerto como No me cloro ni tabe tu cusano alimento no lo resta en Lima. Soy enjoy la música nea. No, bol fen strat de verdad es otro mix en fatin stay, mon Antonio y de palin setia hati. Setia penonton maksudnya. Emang dari dia kita beta bosira, bom Indonesia, bom mau ngelihin. Ya, welcome programa Ida Hotu mau Leo nonton TikTok. Nih maksudnya sama mau Leo, tapi ngel dia tuang. Yanti Leo mesti yanti ulu mora si tuang. Nyedehan, hola dili, hola bau kau. Maksudnya sama nih. Okay, ini nara akhirnya kusal letra Korea nih yang nih WP lay. Okay, depois main inbox, inbox private. Mang Antonio, nyimai gosta lekar hita nih hetan titer lekar hita nih live. Jadi yang hormat ngira au hetan nih tau faru cuter metang nih bemak takat dia nih au insa au hetan hau hetan mau sokeret. Mau soket karek, narang kode mau soket karek. Oke, alima rete mam. Nah, bom sintonisa mam tison ya bon dia. Oke, bon dia mos mam tison dia kalae. Nebe nya deha Antonio deha ai jam 5 tena Raimana sih ne Raimana ga Arab ti bertang ten lor ti rumai nang. Nebe lana fatin ato da der diak no iha ne husi Antonio deha onya akun hausen gift la dia kidane. Tama sira mala diak. Kayak omal aku sen, aku kok sen tak sampai udah main. Oke, nebeda dari dia kebetulan betul betul sih rotu murki EXL ni deh ham bun dia, oke bun dia mush mau di kalai, mau ngabe nebeng fun akompanye fali latene dura antene bate nebeng mus latene fun musu mai fali, mudahan sama teklamar lakon musu. Oke, nebeng bom sintrize deh betul betul sih rotu bamaia jeros di cuci nebeng korsnya akompanye mush dari dia kena fatin betul betul sih rotu, nu Antonio dia antebes ne la bosok da Antonio ne diak. Yan, yo, How dia kala bimfal dia kala ya. How much dia mang morki. Yes, nebe agradecer ya tamita dia koto. Oke, nebe turmet seberon tang musika selu kane. So, na fatin dader dia ba maung adi, moichong, nomos maung acong, acong, pacong. Oke, pahing, matus pahing. Nebo korosnya akompanya halamos yang tidak dader dia ba imi hotu. No, turmet yang tisalorita bosira barona lai musika. Yane ya, nanu si crimson, yatitlu, haunya manera.

Dia kira dia makan musik ke selalu tante rona mutu kono husi. Walis ya, hanya titlu super doming. Nebe kita rona mutu kono nolori ona ita bayi hatuku sanulu limitu lima nulu racing. Tolu nebe yang tina fatih hatu ada der dia dari solo dari beta bosira kari kala hole tebo serni aktividades. Bom aktividades, espero ita bo serni aktividades sotu laho dia kya. Tapi nih turma yang tuh selori tadi tuh bos sirah bah rona musik asal kene usi Justin Bieber. Hanya titlu Beauty and a Beat so musik ada nih kolabora ho Justin so Nicki Minaj sorry. Itu baru nama mutuk turma.

0: Ohi loron, ita se diskuti fali kona ba konsentimento iha relasaun seksual no oinsa ita hotu bele suporta malu aprende liutan kona ba konsentimento iha relasaun seksual.
1: Levi, prepara na ba ita tu bahaso ruman Luis iha klinika ne.
2: Oke dia, kau bahari selai-selai ya.
3: Neta, bikin serne fasi la mos ne. Fet-fet mos fasi bikin det la hati ne.
1: Oh yang bela dun say bara, hau bela basolur fila fali bikin sirane.
3: Imi atu bane be mane?
1: Hau ho David atu bahasoru enfermeru Luis iha nia klinika.
3: Hai, atu bah klinika makatai sesne ka? Dia kli lari katai seropa detona.
2: Hai, ama bela kalai halu bat rumah ho disupporta neta. Ama hati ni lah katak durante ne neta ukupad lo so amani bi oang. Neta presija amani supporta. No, vistirun be ni hatai sa

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet, dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Okay, música husi Crimson One titulu Ida Loriona itu bayi hatuku Ida Liona minutu lima nulu racing rua ya. Nene musiknya dan esa musiknya ikut sebuah programa Mayu dia disang ohing nini yang tamane nafating mendidik mendidik solok nopi itu bosira lo beli hasil sanlay tambah tuir mai sehat tam programa lora eksolog nabi se lori husi belong nianti. Nene hone bima kamalu kita bosira di studio Reni saya sesan waktu mikang husi to buat sirenia futar tilang atau aproxima di sang. No itu saya tak program Mayu dia di sang oh ini yang musik husi BTS soni titulu please.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang ke musik seluk tuang, yang ke terona mutu konusi Raim Laut, yang titlu dunia yang nanti. So, musik ada nih. Agora ada downside trending hela iha Spotify. No, lor kan ita pa iha tu kru ali minutu walu, ne beta busa kara krona, bila rona filo vale plataforma media sosial. No, yang tispera, ita busa rukonyesi no Raim Laut, ne bima kanisan kantor, no kompositor musik ya. Ne magdala barak liu, nye mayo genre pop ya. No, lindi anisan kantor, nye musa nesan komedi yang ida nebe maka suksesu los di Indonesia neba kari kita pusir konyese na kayaknya mayori hatimor kita barang konyese kantor ida ne atama nye musik ida nebe maka kanto sentimentu los nye galai nebe barang kostoran nye musika teman-teman, kita pun sudah konyesi anak Raim Laude, News Indonesia. Nah, ini musiknya barak, lo semuanya publiknya platform media sosial. Nah, kita pun sudah karena krona, bila rona via Vali, Spotify, o platform media sosial, sering kita bila rona musiknya. Teman-teman, yang tidak fatih atau lorek dia, lorek manik dia, kita pun sudah otor yang maksudnya fatih yang sintonisa, oke, sintonisa dia, dia. Nah, itu sebarang tentang musik, ya, selalu kena, ini memang kena nusim. Taylor Swift punya titlu Blank Space.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dari maka musik, nevetronamu tukana, usi teller se, foi a titlu, Blank Space. Sa musika rene, publika tina rihung grua sanulu racing hat, no gora dadam se trending hela. Mas ke musika ne publika clear, mai be se trending hela, ne be, ita pos rima kara krona fia fal ninyo musika, bele barona ya Spotify, o plataforma media social ser ne be maka, ita bele rona musika. No ita pos rima konyese una Taylor Swift, ne be maka nesan kantora no kompositora musika, Tela bara cliunia mai ho genre pop, country, no mos folk. Nebe, ita posso reconhecer una nia musica bara close mag trending, inclui musica Blank Space, nebe maka publica clerona, mai bese trending na fatin ya Spotify. Tepere, yanti na fatin hato lorek dia, lorek manek baita posira, hotu, Lili Ball Fans Radio Liberdade, sira otro mexe na fatin sintoniza, ok, sintoniza dia, ki rona dia gret baita posira. Na turma yanti sa lorek tangta posira barona musica, nebe makana nuhu sinadif bashmala, honya titlu, kota ini ta sama tampamu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya, nabi terona mutu kono sinarif bashmala ho titlu kota ini ta sama tanpa mu. So musik kira nabi publik ya tina kri hong ruru nulu resang lima no gara de daun se trending hala iya Spotify. Nabi ta pun sinema kara krono filfal musik ya nabi larona Spotify o plataforma media sosial sira nabi make ta bela rona musik ya. No yang tis pera ta pun sira konya sina nadif bashmala. Nabi maka nesa kantor no kompositor musik ya dala barak liunya mai ho genre pop news Indonesia ta pun sira konya sina. Nia musik Musikan yang lalu trending, bebe trending, bebe ikona. Nah, usianya musikan mas loro yang tabai iya tu kuru wali mituran ulu, tamana yang tina fatin hata lorek diak dut beto buat sira, nebak sina fatin sintoniza, ologari, olah, lu. Rian namang nebe makoran siya kompanya, yang tina lorek diak, lorek solo beto buat sira, botardi, bom sintoniza. Nah, isperi takatik dia posturnya TV dari siya lorong primiru bahas semana, dan ini lawa diak ya. Nabi terima yang tercelar itu nanti bos sudah berontang musik ya saluk nabi Montiago brigada bar Montigo Montigo namos Eva nabi korosnya kompanya mos yang ti lorek dia lorek solo kau itu bos sira bom sini turun isi bom aktivitas nabi yang ti spirit itu bos sini aktivitas show tu lawat dia kya mong Nino Lotu ara 17 nabi korosnya kompanya mos sini turun isi dia kau itu bos sira seberona musik ya si Shawn Mendes so titlo treat you better.

0: Tambah nonoi defisienti aing, labari defisienti aing labe leba sekolah.
1: Nonoi defisienti aing, mabe nonoi tengki heta edukasaun.
0: Sekolah bele simu studante anesa nonoi kalai.
1: Edukasaunne diretu labarek hotunyang, inklui labarek sira ho nesesidade spesial.
0: Hau tau labarek sira selu goza nonoi tambahnya diferente.
1: Profesor se ajuda labarek sira selu atu komprene no simu nonoi nye situasaun.
0: Uinsaur sire sekolah, semak se ajuda se nonoi atu basintina?
2: Ita bele kualia idane ho diretora da sekolah, ka nonoi bele uza det fralda.
0: Semak se ajuda lori nye ba sekolah lor lorong. Nya alin sira seki, nya pamus servisu ya do.
1: Hau ho atoi nya ma, bele ajuda lori ba sekolah.
0: Obrigada ba iminye tulung. Abang ita bele bahas soru diretor da sekolah.
1: Nonoi, mai ita ba sekolah.
0: Kunyada, ajuda harela ita nya uang. Hau si bahas soru diretor da sekolah no profesor.
2: Diaksa, lalika perukupa.
1: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ne aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sa estudante class 1 ia escola ne. Nonoi ni ama preocupalos. Nonoi belesimu ia escola ne kalai.
3: Bele ka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira onestidade especial ia direto atu hetang edukasaun. Ami manorin sira ia sekolah ni, prontu hanorin labarik hotu la hora jam.
0: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
0: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele sekolah o dia.
5: Edukasaune direitu balabarik hotu, espesial balabarik feto, labarik mane, labarik onestidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever atu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível balabarik hotu.
6: Loraik solok! Hak solok ba, pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
7: Dia kira nama ke musik kau si Crimson ia titlo tan salah tete. Lori ona ita bayi hatuku tolu limit Sianulu Racing 5. So ini yang tina fatin lori ita bos rabatin agenda. Okay, batin agenda iya neng. Ba ita bos rame korsen sini fatin sintoniza. Pacific Partnership Service Amutu ko informasem dentra undil, okay, dentaria undil. Yane base ia specialista ne hang husina sound selu katumai servisu amutu ko dentista Timoruan sira se halo tratamento gratuita ba populasaun otu ia Dili larang durante lorong 5 ia universidade di Dili. No, yane base ia specialista ne hang oral surgery husi Amerika. No mos prodo, okay, prostodonita husi Amerika mos, no konservasi husi Jerman, nebe ita bocer nebe kakarak ba konsulta ita bocer nye neha, bela ba, ya neba mos seia dentista husi Jepang, Indonesia, Timur Leste nye, nebe salo konsulta ita bocer nye neha, no ya neba seia sira seia tende fokit neha ba ema bot, labariki hamos nehang o hamos ahuruing taka nehang kuak ba ema bo taka nehang kuak ba labariki mos ne ba ita bo ser ne be makakari ke interes akarak pa ba konsulta nehang bela ba ne ba sira se au iha hahu in lorong ya ya dia di 17 to 24 de agosto 2026 ne be ya oras tuku sia to tuku 5 lore kores Timor Leste fatin ya universidade Dili Avenida Bispo de Madeira, Mascarinhas, Dili, Timor Leste. Neba hirak neba akarak ba, bela baare tena ba. Ok, turma itse baronata musika, neba makananu si valenada, honya titlu Ego.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nih makin musik asal tahun terlalu mutu kono si balenada kalau boleh Hamilton Viega soalnya titlo nono kawah domi lalu yang itu baik tuku tolu metol nolu racing nen tambah nih helm nito balung tang yang tuh saya mutu kau itu buat sih rahotu ya lalu orang sih nolu racing 5.2 lo megar sini ya nih benar fatinga tolu rek dia korek manik beta buat sih rah tanto besar nih mekoras nih dia spora akompanya liusi live streaming pagina Facebook website Radio Liberdade no Radio Garden ini ya ngamil lo rek dia beta buat sih rah no turmet sebaran musik usin Hamilton Viegas colaborou até agora e tem um minuto lima.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kira nama kamu sih kan lebih teronomu tu kono sinfer bengo hati lo mahoen lori ni tebay tu kutolu metu lima nulu. Tamane ini nama kamu sih ke kus betanya program lorek solo pedi sangu ini niang. No turmai kita sesan lay tamba. Saya program es pasu publiku nabi maksa lori setanya Belvin Jonas. Tamane us studio hanu bima kamalu kono itu bot sira durante orang suwi larang ngadi usia te proshi medisang. Kita setakau musik ke usia hasil kalau boro jangge hanya titlu honestu.

0: to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia kemalu ke pintis Radio Liberdadi Dili Serahoto Ita Fointrona Musika Husim Ya Kalvariotit Lumonok Nabi maka lori tapa ya tuku hat lima minuto hat nulu resin lima studio. Berikan barak mas bayi tapa sir nabi maka saya letilung mai iha programa spos publiku balorong oh ini ya. Napatin jonas ni bons Indonesia bayi mihoto iha karga tomos parabens no iha sukses napatin ba estudante sir hoto nabi maka ohing finaliza ona tapa sir nai studio. Ho titlo yoing ya lisensiatura lisensiada lisensiado ya titlo yoing lilio estudante serawus universidad nasional oriental timor lorosai bon sucesu y sucesu bai da bosir ya lorong idam ostang oke musika selo kusi crimson tan salah teteng itu nama tuh.

0: Belum ngebintis radio liber dari Dili Sirahotu ida nama ka ita foin ronatang musika ida husi krimsong hotit lu tansa lah teteng. Iya nebe maka zonas of resa naba ronan sira nomos arena indra di liber dari Dili nebe maka kontinua. Rona hela sela tilun maya frekuensi rari liber dari Dili 95.2 MHz ni ya. Iya, tamu 90 hotu la senti oras mos labor down luar ita bayi hat tuku hat 5 minutu 50 resim tolu iya studio. Iya nebe nafatin zona satu lorek diak basir nebe maka kontinua halal ita buat sernet TV dari inklui mos balancer nebe maka balung preparatu villa faliba uma balung oras nebe preparatu masalah TV dari iha lokraik ninia lorek diak bayi mihotu susesu nafatin ba ita buat cirahotu. Oke, okay, taman nebe inti cerahotu ita baharela zenda TV dari balung nebe maka iha ne Lili user nebe maka kompai nehela karak partisipa ya TV dari siratu rumah ini bele market kita bocer nia tempu namo kita bocer nia oras. Oke, okay, iha palku TV dari si palku abartu Garden Fest ini yang iha dia 23 di Agustus. Saya live performance 23 Agustus muni lorong Domingo no oras komesa tuku sanolo kalan tore mata entrada gratuita Fatin makai Jardin Ponti Habibi Bidau Santa Ana. Dia kira nama ke informasi balung nabi makamnya karak fahai kita bawa sire Garden Fest 2026 ini yang baik hati dari live performance. Oke, okay, bintis rahotu Tirmai, zona selur tang rona nai sira. No hari nain radio liber dari Dili, ta ba rona villa vale musica seluk. Nebe maka zona prepara iane musica usial capo titlu Desastre Domi Intronamotuk.
1: Sasan loco.

0: Dobeng, buat rumah mori de mais. Ten saida makne.
1: Hawalala dobeng yang favorit tu sa. Sopa ikan dobeng. Heng itu ange, besikona.
0: Ii, dobeng, diak de mais. Sempre ten pa uhang. Obrigada barak Mai hakua kau lay.
1: Dia kelasa dobeng. Kudar sopa kona dobeng yang bistidu makne.
0: Ah, dia kelasa dobeng. Dobeng, habela diskuti lalai sasuntu balungka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohing, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohing, ihe feto balu makolia ho nakloke, kona ba problema nebe ami nia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violensia usinya lain dobeng. Balung

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel, servijo domin.
2: Insight senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya confianza, mas kita halo salah, ita continua laboing. Salah sira maka parte ida husi prosesu.

0: Cianuro.5 Pontualu Megahertz.
1: Belensira, maioria emane bema kapasu ia fating, laos tamba falta talentu ka rekursu. Mai be, sira metin tamba sira tauk atu sai husi sira nia zona komfortu. Sira tauk falyansu, sira tauk atu hetan julgamentu, sira tauk atu sai diferente. Ita kara kita nia posisaung hanesang ne? Selaku hanesang ne, entaung halo mudansa. Sia karak mudansa, ngikore tenyang, honenik.

Diak is sintoniza, Diak. Ya, itu sih Rona untuk musika. Ya, fair katak musika dan itu bos terbalun. Kunyesi ona tamu musika dan ini. Jilo hana, repi dan ini memang primera vez iha Timor. Jilo letra musika hotitlu kopi. Ya, husi Gemini Girl dan husi Sinta. Obrigada, querida Sinta. Abraço, sirah di liberdade, ba sekom, bon trabalho, ba ita. Ita serona hamutuk ziloho letra, mohoni musika, kopi.